0: Bisa bukan dia. Kalau bukan nang ini imam nang isa isa nang imam tiil dia.
1: Di ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alisat bugat.

0: Super exciting!
1: Apa, Arjek?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakah?
2: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, aku man inan, namatay na ka.